Pai tak tahu bukan cung lagi lagi nanti ni kau betul mah? Di pai cung kau tanglaya na. Hanya hai angti kisah norak bay. Shana ni norak bay kerana ni sekarang ti kisah sebab syukur bay shana ni macam macam ni kau betul mana tu ye? Tam ni ke cung bujui kau salam kan ketisha jalaya na. Ingat cung tabung ni jora wo cung boru aku su ang neng ang sak nak kau bay cung jatuh na. Mukhang naithok sitra gofur kosom te jengtamo samungklai shebuklai eba chini family background bahai jengbut hai nokong ni phai abunu nai nai jora jora wo jeng kuchuk kotor kusu bigra hani nai khaklai yuna nga abu joto hawna tongo joto jakawon tongo ngai phyaba jeng bororok abu bai A mani rogno, tu ye baksa hen mani kelaya. Jeng, bobono baksa hen, gay jeng bororok. Cini nang mani, cini je kakamung ni pajing nane tangga gay jeng jatono baksa. Jeng tong thok mani jorap hayo, dukun nang mani jorap hayo. Jeng samung tango, jeng kiri mani tango. Ngai, abo no nane thangang ke bororok ni khakamung, no nane thangang ke cengjoto na baksa. Tamu genang, tamu bigra. Kiriamami ani kirimani jorap payo, ani tong thokmani bojorap payo, ani dukho nangmani bojorap payo. Giri borok, eba genang borok ngai bo lumia de tongba, shakcaya de tongba, borke tong thogya de tongba, borke dukho nangya de tongba. Ngai, abo no. Je desh eba je hoda bororok lukurok ni manthai eba lukurok no baksha khe nugo a ha eba a desh eba a hoda grakhe bajao engkai jeng lai buma rogo bo nugo lai buma rogo nugui na phaika je bororok je baksha o equality O baksa ni gerung no tubna ni bagai, besuk kai coba klay ka, besuk kai sak ni langma eba thui kocok ka. Engkai baksa hanmani obunuk klayo je bororok ni tongmung camung juda, kanmung juda, wansukmung juda. Piaba je furu je desh ni borok eba je hani bororok o juda. Tongmung camung cumung no nugui bo jotono na pal baksa khai borom ruo eba borom rajago abono na hinu baksa jeng kebangma kubuni desh rokni eba kebangma example ane thang kahi ke nugo tabuk japan eba chini desh roko bo phyaba chini desh sobot kebangma tabuk bo kuchuk eba kotorok kanani nangkho tebo Engkau bahai ke baksa desh rok bahai ke tangi asuk kujugo dakti no kawi thang tangi borasuk ke develop country hinzak. Tam ningkai borok menak puitowo tangi awi borok kaisa be kaisa no borom ruwo te neng omahai ke lama phar nai phanongi tongdi neng khitai nok suklai nai phanong tongdi jotono no pal baksa khai nugo aro tam ningkai joto samung no chini hodani bagi nangmani haidiba nang doctor hankai kuchu kotor kisa level kuchu go eba kisa kuchu go kaza hankai eba nang montri hankai nang kuchu go kaza hankai nang razaya haidiba tam ningkai nini samung bo o hodan bagi nangmani khoraksa maiketang phalnai khoraksa khi hugnai bobo o hodan bagi bini samung belai nangmani Hingga haban bagaimana, arono ceng baksa hani hanzab.

0: Там багтаагаана. Почер хийхний ламбат хамтан нэг төгтө прокоп пост базе по ганина мижотэн просто самунаго самунаг яг нэг төгтө самунаго. Бого дактер бого кишоны самун кишол бого баня нэ самуна баня бого кумане самун кумане бого тэ кэсэн бо бо тэтэ бо бо пост бо самун а самун самун нага ё самунаго або кэбонэ табо мусна крей кабо я кан крей я на крей
1: Hello? Hello.
2: Pungkaham.
1: Lam sugo. Charanta.
2: Ani mung angkel ang tumurai nani.
1: Tam sakani nubu mo?
2: Ani mung angkel tumurai.
1: Angkel. Do okay. Sagarit ako.
2: Ngay tini to kiri ganang na tuy salamani bay hai di ba?
1: Kiri ganang siya abo baksa equal equality eba baksha a cognati shalaita bigra eba gna
2: ye mo he ma tong pai to sai tu ya tong hanke ano ma khlai di dok
1: do khlai khlai do aba ta gya nang je buj mane ab na sale sadi ta
2: ani wan chu ma ke mo he pai to mane je siri khit ne ho te gna ro ba ke borok ke borok no hamteng na rung go borok no tu jin la rung go do ke je Order modeling ni guna rong ke siapa makum ayang go naga naik tuh itu ngah aku hai tak.
1: Order modeling mana kau bahaya order modeling, desa
2: saya. Mana kau order modeling kau hai tu. Pas order modeling ni hanya guna rong kredit bank, ke pas tu ni jadi dapurah susuah sini hanya guna rong kredit bank, ke borok bank ke tercawi bujilah yo borok bank ke tercincah hingga bukuri tu apa. Mana yang ni jibo apa hanya sini, ibu tu sini jaga tongkai. Ibu sini jaga tu apa hai? Ini tiri cawis kan jaga tong mana itu terus tong mana itu tak? Ini aku ni hanya kerja dengan apa hai yang kei ini buat geran ni amal apa? Tak perasa kita cipai tunggu ya kon kerja tu. Kita tunggu tu banyak buci wo. Kei pas jaga ini dah apa aku bisa rangkut tunggu tunggu baru buci di sini hanya nak kerja baru betul kan kami kang mana? Kita orang mau tinggal kenang rok kia. Borong ke tongna burung ya cana burung ya apa hai? Ke je borong na sinca kai ne rong ke ode moring ke na rong sinca kai yo. Siri siti ni ke na borong rong sinca kai ya.
1: Da.
2: Ya. Apa hai? Ke to usuma chati ne ba.
1: Da. Kakri ham bai fung ka ham hai ne hai. Da. Apa na sorry. Sen. Jatuh na baksa kai. Toni na ni hingkai. Shep. Bo baksa kai ne rathai tabuk. Beti hai shep. Tabu ramdi sak hamkrai sak noga hamkrai tonani bagai aje manthai borok ngai ase phai a manthai te shabuk te justice ebasam tabu kichakina justice ne khnale hekaba chaya chugyaro khlaja khankai kebo bai eba ngi ngkhankai abhai ke raidan bisinti charinani a kokta hankai oborok no Borok no baksa kay nai mani abah borom ramani bo klayo. Pada hanya kereng layan. Hello.
3: Fungkaham madam.
1: Fungkaham lam shoga hanya. Ah,
3: balai hambai.
1: Aw.
3: Ini kok buat semua
1: kay
3: baksa
1: dah ni cakap. Ini baksa equality.
3: Equality.
1: Ini. Aw.
3: Hmm.
1: Dokai.
3: Actually, o baksa, abo sanatang angka to, kalai sano, abo maintain kalai, abo no, samungo tapla ni balai tulu tugu. Hanya se tansa baksa
1: manata. Soi ke abo kutuk no I.
3: Abo ini hak dorogo, bang ma borok bigra kangra. Baksa kan kasana nang mana hebat, baksa kan bebang no facility mana

0: sebagai aku harapan bagi apa yang terpermasalahan. Apa bagian kaitan kemana masih? Eh, sebanyak naik kamu baru.
1: Aku
0: ngerti kok tolong

0: Chao, Sarita, con eso. No, se me pone a chingar de mal.
1: Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena. Kamu kena.

Hello. Kamak ta khu tebe khu chong tang nei rasamong bising kaisa to chakha a puila ni rasam bishkumar de broma tai tabung nei je rasamong a obongke phagunti de broma bai rasam jag rasamong a je bishkumar chanai rona belai belai hambai tai kaisa ni bagi te nor kisa confession ka abongka phagunti de broma bai rasam jag rasam Tetang sa rasa muna rong bagay rasa mong kenar na eh tabung ni biasa botong na eh. Hasil ni rasa mong ko. Oh rasa muna rong bagay kenar di.

0: kamang ta khuk tebu khuk chu norok khonai tongo fm ojento sar sapendok heke 101.6 megahertz kisa tongone chine tine ni alai da kaisa panda je panda bising te sing organ donation tamo tangai organ donation khalaina nang aborong tine selaine norok go norok kokduk bai karangai mano norok ni sungmung rok sungbai sahori mano tabune besebo oro samung sabai ra sabjak da samung hello
1: hello dara dibar kaham
0: dibar kaham oro samung sabai ra sabjak da samung
1: photo lok ni mal som thanung mano antrang ka teng thang mano dikan ni singa photo lok ni mal som ngam dara
0: dakan belai hambai Abongka antrang kaipeng bai resab jag resa mung kabung taku tebu kusong. Abongka antrang antarang kaipeng bai resab jag resa mung. Kokurik kabung taku tebu kusong tini ni bagi ne tini ni cini hasing ni resa mung orono pai resene hasing ni resa mung ya gulo tini ni alai da panda cini alai da pandang ka organ donation oti sing. Silainya organ donation tangga nyang.

Paitak phaising ni hor samung norong bagi or samung ya kolo ma basa sinai amon ya kolo teusha norobai phaine panaw malani ko kasari basa nai khana de hai ke or samung thangte thangte or samung norong bagi kam tong ri boina bo kam tong ni